السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Hadirin jamaah sholat id yang berbahagia, dimohonkan kepada para jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id kita agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Kami ulangi lagi, dimohonkan kepada jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كوم مسلمين dan muslimat, عيدين والعيدات, para jemaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan kaum muslimin di seluruh pelosok negeri dan seluruh bumi berkumpul di lapangan, di masjid, di musala, semuanya mengucapkan kalimat yang sama: takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur haru, karena di saat seperti ini kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita, saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju alam kubur, dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita,
Namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Ada suami yang tidak bersama dengan istrinya, karena istrinya sudah mendahuluinya ke alam kubur. Sebaliknya ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersama mereka, tapi kerinduan tinggallah kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersama mereka. Kita hanya mengikuti dan meyakini suatu saat nanti kita akan menyusul mereka semua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan meskipun hanya waktu sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi panggilan undangan Allah, membuktikan ketaatannya menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah semua adalah sama. Orang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, orang terkenal maupun orang biasa, semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan penuh tawadhu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga semua jemaah haji mendapatkan haji yang mabrur, makbul, dan diterima semua amal ibadahnya. Kita pun berdoa semoga yang belum menunaikan ibadah haji atau umrah diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji atau umrah di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Idin wal Idat yang dirahmati Allah, ibadah besar kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, satu malam Nabi Ibrahim bermimpi beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satujuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah berdua menuju Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana Nabi Ibrahim hanya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya Ismail. Nabi Ismail pun berkata, wahai ayah,
Ikalah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan meronta yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Maka ayahnya pun menuruti permintaan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail mengatakan kembali, ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak dapat menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Cukuplah pesan Nabi Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keluarnya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan menyembelih kepada anak semata wayangnya yang 80 tahun dinantikan, kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Malaikat-malaikat pun bersedih. Malaikat-malaikat bermohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan hambamu Ismail, selamatkan Ibrahim. Mereka telah membuktikan ketaatannya. Dia telah membuktikan bahwa dia ridha akan perintahmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Nabi Ibrahim alaihissalam menarik pedangnya yang ternyata yang disembelih adalah seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian ini, Nabi Ismail hanya dapat berteriak, bertakbir, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengar suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, ia pun nangis terharu bercampur bahagia sambil juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Aidin wal Aidat rahimakumullah. Menurut akal sehat, Nabi Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengabaikan semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi ketaatan dan mengharap ridha Allah. Beliau lebih memilih cinta dan taat kepada Allah melebihi cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini kami mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah pengorbanan dari Nabi Ibrahim, lahirlah Ibrahim-Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail-Ismail kita. Karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail. Kita korbankan Ismail-Ismail kita. Kita penuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta daripada cinta kepada selain Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma, wa ay yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukzaba fid dar. Dari Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga hal, barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, benci kembali kepada kekuburan sebagaimana benci ia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kesimpulan dari khutbah ini adalah mari kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan ibundanya yang begitu patuh
dengan perintah Allah, yang rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Allah, untuk meraih cinta dan ridhonya. Begitu juga dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, contoh seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita melupakan jasa kebaikan orang tua. Karena sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan pekerjaannya, dengan teman-temannya. Ada yang berani membentak dan menyakiti orang tuanya, padahal setiap tetes keringat ayah adalah untuk kita. Setiap keriput di wajah ibu adalah pengorbanan untuk membesarkan kita. Berapa kali kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa untuk datang menjenguk orang tua kita. Berapa kali kita dapat mengajak teman, memberi hadiah, berbagi kepada orang lain, tetapi pelit memberi hadiah kepada kedua orang tua. Berapa kali kita dapat menulis panjang di media sosial, tapi malas menulis pesan singkat untuk menanyakan kabar orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua seperti keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.

0: Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farahi wa surur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malik al-Dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala barriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluqul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah fi hadzal yawmil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wa salam ala nabiyyil karim, wa qala ta'ala: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم يا الله، pada hari ini kami berkumpul, kami tinggalkan semua yang kami miliki, kami hadapkan wajah kami, diri kami kepadamu. Kalau dalam hidup ini ya Allah banyak salah dan dosa yang pernah kami lakukan, maka ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Terbayang ya Allah, pada saat-saat hari yang berbahagia seperti ini, kami masih berkumpul bersama mereka, kami cium tangan mereka, kami cium kening orang tua kami. Tapi saat ini ya Allah ya Rabb, ada di antara orang tua kami telah kembali kepadamu. Maka ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surgamu. Jangan kau azab mereka karena kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami yang sedikit ini dibandingkan nikmat yang begitu banyak yang telah kau berikan kepada kami. Bimbing kami ya Allah, agar setiap langkah kami, nafas kami, kami gunakan untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk taat kepadamu, memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan kota kami ini. Allahumma ya Allah, pada saatnya nanti ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang sujud di hadapanmu. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang berbuat baik. Wafatkan kami ya Allah seperti wafatnya Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa kami semua, karena Engkaulah yang Maha mengabulkan dan menerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah sekaligus doa yang disampaikan oleh Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin yang bertindak sebagai khutib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari pantauan kami, seluruh jemaah sholat Idul Adha di Masjid Agung sudah mulai beranjak untuk meninggalkan pelataran masjid untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya pendengar, dari pihak panitia Masjid Agung Palembang pada hari ini juga akan melanjutkan kegiatan dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang nantinya akan diselesaikan pada hari ini untuk kemudian akan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Diinformasikan sekitar 2.000 lembar kupon ini disiapkan oleh panitia untuk pembagian paket daging kurban, dan dari total kupon yang disiapkan sekitar 700 hingga 800 kantong daging diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Masjid Agung, khususnya untuk warga Kelurahan 18 Ilir dan 19 Ilir. Dan panitia mengatakan bahwa pendistribusian daging kurban diharapkan dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar masjid. Dan dengan berakhirnya salat Idul Adha 1447 Hijriah, maka berakhir pula laporan kami dari Masjid Agung Palembang. Sebagai penanggung jawab, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita SOSMSI, Supervisor KBKTU dan CFT Ahimadia, Produser Ketua Tim Pemberitaan Asri Diana Kusumawati SOS, Pengarah Acara Aditya Brianto SH, Pengarah Siaran Helaria, Pengarah Studio Ardiansa ST, Pengarah Pemancar Suni, Reporter saya Rian Pridani, Penyiar SI Operator Bunga, Teknik Lapangan Agung Agus Khairullah dan Azizul Hakim, Rekaman Sherly Rama Wijaya dan Unit Manager Santa Lucila Awati undur diri dari ruang dengan Anda, dan kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang.
2: Ya baik, terima kasih.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Oke, Prodeva Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah gabung ya ke Pro 1 RRI Palembang mengikuti siaran langsung Salat Idul Adha dari Masjid Agung Badaruddin Yusuf Wondoro di Kromo maksudnya ya, dulu jadi kedipet banget ya. Oke, sekarang balik lagi bareng Resi Chandra di Prodeva, yes. Aku masih bakal nemenin kamu semua buat edisi hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Prodeva Palembang, teman terbaik kamu.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Ya pasti kalau memang suasana spesial nih, di momen spesial Hari Raya Idul Adha kayak gini, gemar takbir yang masih berkumandang dan masih bakal aku puterin juga dari Prodo FM gitu kan ya. Yang lagi pada prepare nih, mungkin sekarang mau menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Wah, anak-anak tuh kayaknya antusias banget sih. Ya jangan kan anak-anak ya, kadang-kadang bapak-bapak juga gitu. Oke lah ya, yang tadi lagi di jalan baru kelar melaksanakan ibadah sholat Idul Adha gitu, dan ternyata tadi sempat dengerin Prodo FM, sekarang di rumah dinas ya katanya ya. Halo Bang Jo, selamat pagi. Ya ampun ya ampun ya ampun, abangku nih rajin banget loh ya. Tadi dia stay tune di Prodo 2 ceritanya ya. Mohon maaf lahir batin ya buat Bang Jo dan juga buat teman Prodo 2 semuanya deh. Pokoknya kita juga mohon maaf lahir batin pastinya. Dan sepada masih aku hadirkan buat kamu, aku masih nemenin kamu semua di Prodo FM nih. Bakal puterin lagu-lagu spesial ya. Salah satunya yang satu ini buat kamu yang inget padel tiba-tiba, it's lebaran dulu. Padelnya ntar ya. Sekarang halal bihalal silaturahmi dulu, atau mungkin menyaksikan penyembelihan hewan kurban dulu kayaknya better deh ya. Oke lah teman Pro 2. Dan masih kamu masih di Pro 2 FM, masih di sepada juga, masih suaranya Resti Chandra nemenin kamu sampai dengan jam 10.
1: Di kalangan anak Jaksel, mainnya kurang, gayanya sombong, hobinya posting.
2: Lu nyindir gua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2022 kalau kita menyebutkan seputaran pelaksanaan ibadah haji gitu ya. Tapi memang sih ini sudah dipersiapkan segala sesuatu termasuk dari otoritas Arab Saudi juga yang terus memperkuat mitigasi panas ekstrim ya saat puncak ibadah haji 2026 kemarin teman Pro 2. Jadi suhu di Mekah itu aja dan kawasan suci diperkirakan mencapai 47 derajat Celcius. Saking emang panas banget gitu kan ya. Tapi memang kerennya dari otoritas setempat sudah melakukan mitigasi. Jadi Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengumumkan perkiraan tersebut berdasarkan laporan kantor berita Saudi ya SPA. Dan emang kondisi panas diperkirakan terjadi sejak ritual puncak haji dimulai dari Senin kemarin ya. Dari 25 Mei itu udah panas banget. Jadi emang Kementerian Kesehatan Saudi menghimbau nih ya jemaah rutin menggunakan payung selama berpindah antar lokasi ibadah. Payung tuh dinilai bisa membantu mencegah kelelahan loh ya akibat panas, kemudian sengatan matahari dan juga dehidrasi gitu. Jadi suhu di Madinah itu aja perkiraan itu gak sih mencapai 44 derajat Celcius guys. Panas banget ya. Dengan kelembapannya hingga 40%. Waduh ya. Jadi memang ya teman Pro 2, angka berdebu itu berpotensi juga muncul di area terbuka sepanjang rute pergerakan jemaah. Tapi mudah-mudahan jemaah kita juga tetap kuat, tetap fokus dan khusyuk dalam beribadah, jadi kembali ke tanah suci menjadi haji dan hajah yang mabrur dan juga mabrurah. Amin ya rabbal alamin.

Wah, ternyata ya aku lagi dengerin sama kakak Naura Zianya. Karena aku jadi merinding-rinding. Kok merinding? Oke, selamat pagi kakak Naura. Aduh, kamu baru balik ini ya kabarnya. Sholat idnya di Istiqlal ya. Aku bisa. Dan naik buruk soalnya. Oke deh, lagi di jalan sekarang. Baru balik. Dan lagi dengerin, baru balik baru mau pergi nih. Antara dua sih sebenarnya ya, kalau jam segini bisa jadi dia tuh mau sanja-sanja sebenarnya. Alangkah sanjanya, yes. Oke, yang pasti mohon maaf lahir batin juga buat kamu. Dan juga apa sih, aduh panjang banget sih doa kamu nih ya. Sudah aku aminin aja lah. Amin, doa yang sama ya buat kamu juga deh. Juga buat teman pro 2, mohon maaf lahir batin ya. Yang sekarang mungkin lagi di jalan sama kayak Bang Jo tadi. Lagi di jalan, aku tuh kayak pas lagi on air di edisi spesial lebaran, kemudian ada yang ngechat, aku denger, wow ya, terharu sekali. Ya udah deh, Titi DJ buat yang sekarang lagi di jalan aja, mungkin rutenya ya tak aku bilang sih, entah mau kunjungan silaturahmi kemana gitu kan ya, atau mau melihat bagaimana prosesi penyembelihan hewan kurban, bisa jadi ya teman pro 2. Pokoknya banyak hal positif menyenangkan bisa dilakukan di sepanjang hari raya Idul Adha gitu pastinya. Aku puterin deh yang udah di request sama kakak Naura Zianya. Yang satu ini pastinya suka Kortis kan? Ini dia buat kamu.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban.

jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Selamat Hari Raya Idul Adha, teman Pro 2. Ya, semoga ya kedepannya makin berkah, makin banyak hal-hal baik yang datang ke kamu ya. And pastinya tolong banget stop meme hari ya, tahun ini aku bisa kurban kambing dan juga sapi dalam bentuk Royco, diem gak? Jangan ada lagi meme itu ya, karena itu dari 2010-an kayaknya udah berkeliaran banget dan udah capek. Mari kita memotong ya. Jangan motong hewan ya. Kalau memang kamu gak bisa motong hewan tahun ini gak apa-apa. Gak usah motong hewan. Tapi apa? Motong rasa insecure dulu dong.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya, kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga diubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah. Termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

99.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 siang-siang ya. Kalau biasanya kita santai siang tuh kayak, wah kita ada info makanan nih teman Pro 2. Nah sekarang aku pengen tahu, report dulu dong makanan kamu sampai siang ini apa. Tapi kayaknya belum ya kalau daging kurban, karena baru banget dibagiin Rin. Siang hari ini teman Pro 2 di rumah kamu ada apa nih? Biasanya sih emang enggak seheboh pas hari raya Idul Fitri ya makanan-makanan di rumah, tapi tetap aja pasti ya bakal ada makanan-makanan yang di hari-hari biasa enggak ada, tapi hari ini ada di rumah kamu. Coba report dulu satu-satu ya. Langsung ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or ke Instagram kita juga boleh di @pro2rripalembang.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa?
3: Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: mo?
1: Ako ka ni Hora Lilinlungi.
0: Ha?
1: Kawa ka ni
0: Pidana? Tidak!
2: Woy enggak, mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes ya, biasanya tuh yang abis dapet daging kurban bakal punya agenda bakar-bakar ya. Yes, teman Pro 2. Atau ada juga agenda yang bikin rendang atau juga dendeng ya. Tapi dulu tuh aku inget banget sama mamaku tuh diajarin kalau misalnya katanya mau dagingnya tuh empuk kayak entah itu daging kambing atau juga daging sapi, teman Pro 2, kamu coba resting pakai nanas. Nah itu ya, marinasi dagingnya pakai nanas, teman Pro 2. Gak perlu lama ya, jangan sampai 1 jam coy, 30 menit kayaknya udah selesai ya. Nah itu bisa bikin dagingnya tuh jadi lagi empuk, terus kayak gak karet gitu loh. Tahu kan maksudku? Ya segitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu punya salah satu cara lainnya selain di resting atau juga di marinasi pakai nanas kayak yang dilakuin di rumahku, boleh banget ya sharing gimana cara kamu bikin daging kurban itu kayak kalau dikonsumsi jadi empuk dan enak lembut.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irena Zalis yang hari ini ya. Dan yes, dari dunia kuliner kita beralih dulu ke dunia olahraga, teman Pro 2. Aku bakal update info-info terbaru dari dunia olahraga pastinya ya ke kamu semua. Dan sampai nanti di jam 3 aku bakal nemenin kamu di Santai Siang.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91 Komandan Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zalia siang hari ini. Nah, teman Pro 2 ya, kalau misalnya akhir-akhir ini, dari akhir tahun kemarin sampai sekarang ya, itu banyak banget orang yang main padel, iya kan? Nah, tapi sekarang nih ya, lagi ada tren baru teman Pro 2. Iya. Yang sama-sama ditepok juga ya. Tapi bukan kayak padel teman Pro 2. Itu pickleball. Nah, ya. Jadi kayak cabur pickleball ini baru banget dikenalin di Palembang teman Pro 2 ya. Jadi pickleball sama padel apa sih Ren bedanya? Nah, jadi sebenarnya sama pakai raket teman Pro 2 ya. Dan padel dimainin di lapangan tertutup berdinding kaca ya, dengan bola mirip tenis. Tapi pickleball ini dimainin di lapangan yang terbuka ya, yang lapangannya tuh seukuran sama lapangan bulu tangkis teman Pro 2, dan menggunakan memang padel ya, tapi bolanya plastik yang berlubang. Nah, gitu teman Pro 2 ya. Dan aku lihat juga di Palembang udah ada beberapa tempat ya, bahkan ada Instagramnya yang pickleball.palembang teman Pro 2. Jadi yang mau main pickleball atau juga penasaran, nah itu boleh tuh di reach out ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Produ FM Palembang.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Jali ya, kalau siang hari ini terlihat ya. Bahkan kayaknya banyak banget teman Pro 2, orang-orang yang datang ke mall siang hari ini aku lihat ya. Ya, mungkin karena memang faktor Palembang gak ada tempat hiburan lain ya, selain mall. Selain juga destinasi olahraga, karena memang banyak ya kalau misalnya kita ngomongin destinasi olahraga, itu banyak banget di Palembang teman Pro 2 ya. Semua lapangan ada kayaknya ya. Nias, siang hari ini aku masih nemenin kamu pastinya. Buat kamu yang pengen request lagu juga boleh banget di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rr Palembang, teman Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kamu semua ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin juga dari dunia entertain ya, karena ini udah di jam 2 lewat seperti yang aku bilang tadi, itu agensinya dari Menggayong sendiri lagi ninjau tawaran film Two Piece. Nah ya, siapa yang seneng banget sama salah satu aktris di bawah naungan SM Entertainment ini teman Pro 2. Yes, Menggayong ini baru-baru ini menerima tawaran menjadi pemeran utama di film Two Piece. Jadi Two Piece ini mengangkat kisah dua perempuan dengan kehidupan yang saling terhubung teman Pro 2. Dan proyek film ini dapat dukungan dari pendanaan Korean Film Council. Wow, apakah ini bakal diterima? Apakah Menggayong bakal jadi pemeran utamanya? We never know ya, kita tunggu aja nanti update terbaru lainnya.

0: tahukah kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Produ FM Palembang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, 9.6 Pro 2 Radio Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erin Azali siang hari ini. Tapi kali ini harus pamit dulu dari teman dengar kamu. Nanti bakal ada Naura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8 ya. Tapi santai siang bareng sama Erin Azali sampai sini dulu. Aku gak bakal bosan buat ingetin kamu semua teman Pro 2. Channel 2 Drugs, channel 2 Free Sex. Kayak selalu jadikan pemuda sebagai headline. Dan selamat Hari Raya Idul Adha.

Stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya.

Industri musik dunia mencatat sejarah baru di America Music Award ke-52. Grup idola perempuan fiktif Hunter X berhasil memenangkan kategori Song of the Year lewat lagu Golden dari film animasi Netflix K-pop Demon Hunter. Penyerahan penghargaan berlangsung mengejutkan di 30 menit awal acara, di mana trofi diserahkan langsung oleh Paula Abdul di panggung CBS dan langsung menjadi sorotan penonton. Penyanyi Ejae yang menjadi pengisi suara karakter Rumi juga hadir menerima penghargaan tersebut. Dalam pidatonya, ia menyampaikan terima kasih kepada penggemar dan menyambut istilah Honomon sebagai simbol kekuatan dukungan pendengar.

Informasi selanjutnya, Drake kembali mencetak sejarah di Billboard 200 setelah 3 album barunya, Iceman, Habibity, dan Maid of Honor debut di posisi 1, 2, dan 3. Pencapaian ini menjadi artis pertama yang menguasai 3 besar chart secara bersamaan sejak 1956. Album Iceman memimpin dengan 463.000 unit album equivalent, sementara Habibity dan Maid of Honor masing-masing debut dengan 114.000 dan 110.000 unit sekaligus. Dominasi Drake juga terlihat dari streaming dengan Iceman mencetak 462,2 juta streaming di minggu pertama.

Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

Dan tim 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Happy Eid Adha. Yuhuu. Wow, pasti hari ini kamu udah puas-puas yang namanya makan ketupat, makan daging, kumpul bareng keluarga kamu. Wow, penuh dengan apa ya? Kebaikan dan keberkahan ya hari ini pastinya, teman Pro 2. Atau malahan hari ini kamu udah ngechat orang-orang terdekat kamu minta maaf sama kesalahan-kesalahan kamu, atau malahan ini jadi hari modus kamu ngechat mantan lagi untuk bilang maafin aku ya, asik. Wow, memang kalau hari-hari raya kayak gini nih memang hari-harinya modus semua umat ya, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 gak apa-apa, kalau kamu mau modus tapi niatnya baik gak apa-apa kok teman Pro 2, it's okay. Dan hari ini of course ya, untuk nemenin modus kamu juga ya, aku juga mau nemenin kamu semua di sore ceria hari ini sampai jam 8 malam nanti. So pastinya kalau di sore ceria aku bakalan bagiin ke kamu informasi seputar kota Palembang, budaya, terus apa yang lagi seru di Indonesia, dan gak lupa juga tentang entertainment. So untuk kamu semua yang pengen dengerin lagu favorit kamu juga bisa banget langsung aja request di 0816 110 916.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, selanjutnya kita akan mendengarkan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Enau featuring Ari Lasmanan ya, Sisi Potret, yang jadi lagu mungkin kalau kamu lagi relate banget sama lagu itu, jadi lagu yang bikin kamu nangis di lebaran ini ya, karena gak bisa berkumpul mungkin sama keluarga kamu gara-gara satu dan lain hal gitu, teman Pro 2. Memang kalau momen lebaran ini jadi momen yang bittersweet banget ya. Mungkin ada sebagian orang yang habisin lebaran dengan keluarganya happy-happy gitu, tapi mungkin bagi sebagian orang lain gitu jadi momen yang aduh males banget karena harus sendirian gitu kan, berasa banget kesepiannya gitu teman Pro 2 ya. Gak apa-apa, tapi teman Pro 2 mau kamu lagi kesepian juga, it's okay, nanti juga ada waktunya ada yang nemenin. Aku doain terus ya teman Pro 2 ya, dan semoga di bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan ini ya, di hari ini kamu selalu dilimpahkan dengan kasih ya, mau itu dari orang terdekat kamu ataupun dari diri kamu untuk kamu sendiri gitu ya kan teman Pro 2. Dan kalau kamu lagi capek-capeknya, jangan lupa untuk istirahat dulu teman Pro 2 ya, jangan terlalu dipaksa dirinya untuk kerja. Istirahat sejenak, it's okay kalau kamu lagi ada masalah teman Pro 2 ya, abis istirahat baru nanti kita kerja lagi. So the next song yang bakal aku play untuk kamu ini dari Kunto Aji ya, yang lagu-lagunya tentu selalu jadi momen lagu-lagu untuk healing sejenak ya. Ini dia Kunto Aji dengan Rehat.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 potensial dari Somber, teman Pro 2 yang emang nyeritain tentang hubungan yang awalnya tuh berasa kayak potensi banget nih, potensi bakal berhasil, tapi ujung-ujungnya ya gagal sih. Gak apa-apa teman Pro 2, ya biasa gagal tuh, apalagi kalau dalam hubungan ya enggak sih. Tapi tenang aja teman Pro 2, aku bakal kasih kamu rekomendasi tempat jajan yang pastinya enggak cuma potensial, tapi bakalan jadi recommended untuk kamu yang pengen jajan di sore hari ini. Di mana lagi kalau bukan di Kambang Iwa dong. Dan sekarang aku udah memantau kondisi di Kambang Iwa teman Pro 2 melalui CCTV Kota Palembang. Dan saat ini di Kambang Iwa, wah udah rame banget teman Pro 2 ya. Kayaknya nih para Gen Z ya udah mulai capek makan opor dari pagi tadi dan mungkin mencari jajanan lain yang lebih oke gitu ya. Bukan lebih oke sih, kayak rasanya yang berbeda aja gitu ya. Mungkin micin-micin gitu kan ya, wajib ya gak sih? Dan saat ini memang di Kambing Iwa udah rame banget. Kayak aku bilang tadi teman Pro 2 udah banyak banget tenan-tenan yang buka juga gitu kan. Terus tuh parkiran juga udah mulai penuh gitu. Dan juga di bagian tempat joggingnya juga udah banyak orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga juga yang lalu-lalang gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang di jalan juga yang mau melewati Kambing Iwa juga make sure hati-hati di jalan teman Pro 2. Karena banyak juga masyarakat yang bolak-balik nyebrang gitu kan. Jadi kalau lewat sini hati-hati aja gitu ya, takutnya kalau kamu ngebut nih ada yang lagi nyebrang gak keren gitu kan, bahaya ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang juga mungkin sekarang OTW mau ke Kambang Iwa, ada gak nih rekomendasi jajanan yang enak nih untuk makan di Kambang Iwa? Kalau ada boleh dong dibagiin ke aku di WhatsApp kita di 0816-116-916 atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Semasa 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria bareng Naura juga. Dan tadi Naura udah ngasih tahu kamu seputar pantauan CCTV di Kambang Iwa, teman Pro 2 ya. Tempat yang pastinya enak banget untuk jajan-jajan sore-sore gini atau olahraga juga tuh, teman Pro 2 ya. Setelah seharian makan makanan berlemak tuh, dikeluarkan tolong lemak-lemak itu ya. Tapi selain di Kambang Iwa, pastinya nih tempat yang paling enak juga dikunjungin kalau lagi liburan kayak gini adalah mall, yang gak sih teman Pro 2? Pastinya dong. Karena di mall kamu bisa ngelihat banyak hal ya, mulai dari jajanan, baju-baju, atau kalau kamu cuma pingin window shopping juga ya bisa banget kalau di mall, ya kan? Atau kalau kamu punya anak juga, kamu bisa ajak mereka main-main di taman, bermain di mall juga, itu seru banget. Jadi kamu bisa healing lah tipis-tipis gitu ya. So, teman Pro 2, as always aku juga masih bakalan ngasih kamu ini pantauan CCTV Kota Palembang ya. Sekarang aku udah memantau di Simpang 5 DPRD Palembang nih. Dan saat ini kalau dari CCTV sih kelihatannya masih lancar-lancar aja, tapi kayaknya lumayan rame teman Pro 2, tapi nggak sampai macet gitu teman Pro 2 ya, masih lancar. Mungkin padatnya gara-gara lampu merah aja gitu di angkatan 45. Tapi dari angkatan 45 ke POM 9 ini aman banget ya, karena bisa langsung belok kan. Nah, kalau dari CCTV juga nih, emang agak jauh nih ya teman Pro 2 sebenarnya CCTV-nya ya. Tapi kelihatannya banyak banget mobil-mobil yang udah masuk ke mall ya, untuk mungkin belanja dan lain-lain gitu. Dan gak sepadat itu juga masih kayaknya. Tapi kalau dari sini parkirannya kayaknya udah agak penuh gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen jalan-jalan ke mall, kayaknya sekarang sih jam-jam yang tepat gitu ya, supaya gak terlalu rame juga gitu kan, dan bisa dapat parkir juga nantinya. So untuk kamu juga teman Pro 2, jangan lupa meskipun jalannya masih aman banget sore hari ini, make sure juga selalu patuhi rambu lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang bawa kendaraan roda 4, jangan lupa pakai seat belt, dan roda 2 jangan lupa pakai helm kamu.

Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih informasi seputar kota Palembang yang pengen aku kasih ke kamu, teman Pro 2 ya. Ternyata sekarang nih ada kabar baru banget dari pemerintah kota Palembang, di mana mereka lagi jalani program edukasi anti-bullying buat para siswa. Nah, jadi kegiatan ini dimulai dari wilayah Gandus. Jadi bukan cuma bahas soal bullying fisik aja nanti teman Pro 2, tapi juga bakalan ngebahas tentang bullying verbal sampai cyberbullying yang sekarang makin sering kejadian di sosial media ya. Memang kalau ngomongin tentang bullying ini serem banget ya teman Pro 2 ya. Karena efeknya tuh gak main-main, bisa sampai benar-benar kena mental gitu teman Pro 2. Jadi program ini juga dipimpin langsung sama Ketua DWP Palembang Ida Royani bareng Camat Gandus Jufriansyah atas inisiasi dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan wakilnya Prima Salam. Nah, katanya ini juga nih, edukasi ini penting banget supaya sekolah tetap jadi ruang yang nyaman buat anak-anak berkembang tanpa rasa takut. Karena jujur aja ya, kadang satu ejekan yang dianggap bercanda doang itu bisa nempel lama banget di kepala seseorang, ya gak sih? Makanya aku bilang tadi, bullying tuh memang bisa bikin kamu beneran kena mental gitu. Gak cuman kayak main-main kena mental aja, tapi beneran sampai ke bawah-bawah kamu dewasa nanti gitu kan. Dan teman Pro 2 ya, menariknya program ini juga muncul memang setelah sebelumnya ada kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Gandus yang sempat bikin warga prihatin. Terus sekarang pemerintah pengen banget lebih serius yang namanya menjaga lingkungan anak-anak, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Nah, untuk kamu sendiri nih teman Pro 2, gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju nih sama program yang bakalan diusung sama pemerintah ini? Dan kalau kamu sendiri pernah gak sih yang namanya dapet bullying dari teman-teman kamu, atau malahan kamu tukang bullyingnya nih? Jangan ya teman Pro 2, kalau kamu hobi ngebully orang, mulai hari ini stop bully orang ya. Karena udah aku bilang, ngebully orang tuh gak keren sama sekali.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Malik The Essential dengan Kumpul Bocah yang jadi OST-nya untuk film Jumbo. Salah satu film animasi Indonesia yang punya banyak banget penonton ya. Bahkan waktu itu sempat menduduki nomor 1 film yang paling banyak ditonton di Indonesia. Keren banget, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Dan bahkan Jumbo ini gak cuma terkenal di Indonesia aja, teman Pro 2. Kemarin tuh sempat juga box office tuh di Korea Selatan juga. Wah, membanggakan banget ya teman Pro 2 ya. Tapi ngomong-ngomong tentang film animasi ya teman Pro 2, pastinya nih banyak banget film-film animasi yang seru-seru banget yang beredar ya. Dan jadi film yang cocok banget kamu tonton juga bareng keluarga, apalagi di momen-momen lebaran kayak gini. Biasanya pasti banyak bocil kan di rumah, dan para bocil ini tentunya perlu kita tenangkan ya. Bagaimana lagi cara menenangkan bocil selain mengajak mereka menonton? Dan of course ini untuk para bocil ya, biar tontonan juga gak cuman seru aja gitu teman Pro 2. Pastinya kita juga pengen kasih tontonan yang punya pesan moral yang bagus gitu kan. Jadi aku bakalan kasih rekomendasi film-film animasi apa aja nih yang cocok ditonton untuk sepupu-sepupu kamu gitu kan. Biar gak cuman film-film ini pastinya gak cuman punya gambar yang cakep-cakep aja gitu ya, tapi juga punya cerita yang membawa pesan moral dan bisa jadi diskusi juga untuk adik-adik kamu gitu sama Pro 2. Jadi penasaran kan film-film apa yang bakal aku rekomendasi? Rahasia, enggak rahasia dong. Abis ini dong bakalan aku kasih tahu kamu. Jadi jangan kemana-mana sama Pro 2 ya. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak aku janjiin, kita bakal ngebahas ya rekomendasi animasi yang cocok banget kamu tonton bareng keluarga kamu, teman Pro 2 ya. Yang pertama ini adalah animasi dari Disney juga nih, teman Pro 2 ya. Ini salah satu mainannya yang pasti kamu dulu sering main juga, mungkin sekarang juga udah sering main ya. Apalagi kalau bukan animasi dari The Lego Movies, teman Pro 2 ya. Jadi cerita The Lego Movies ini nih menceritakan tentang seorang pekerja konstruksi Lego biasa yang keliru dan dianggap sebagai pahlawan super. Nah, jadi namanya si Emmett, dan dia juga akhirnya nih karena dikira sebagai pahlawan super, dia harus yang namanya menghentikan rencana jahat penguasa tirani yang ingin merekatkan seluruh mainan agar tidak bisa diubah-ubah. Menarik ya. Jadi untuk pesan moralnya sendiri nih, film ini memang all about merayakan kreativitas tanpa batas dan pentingnya menerima diri sendiri apa adanya. Jadi film ini memang mengajarkan bahwa setiap orang tuh istimewa dengan cara mereka sendiri dan kolaborasi mengalahkan aturan kaku. Setuju banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin punya sepupu bocil-bocil yang kreatif nih, wajib banget nonton The Lego Movies ini teman Pro 2. Karena uniknya animasi Lego Movies ini nih memang dibuatnya kayak stop motion kayak gitu. Jadi nanti bentuknya benar-benar kayak Lego yang digerakin satu-satu gitu teman Pro 2. Jadi makin berasa nuansa kreatifnya juga tuh. So, next teman Pro 2, film lain yang bakal aku rekomendasiin juga sama nih, dari Pixar Studio juga nih. Dari Disney ya teman Pro 2, di mana film ini berjudul Wreck-It Ralph. Mungkin kamu udah pernah dengar ya, karena film ini udah cukup lama juga teman Pro 2 ya. Jadi film ini menceritakan tentang Ralph, seorang karakter penjahat dalam permainan arcade yang lelah selalu dibenci. Jadi akhirnya ia bertualang melintasi berbagai dunia game untuk membuktikan bahwa dirinya tuh bisa yang namanya menjadi pahlawan yang baik gitu. Dan untuk pesan moralnya sendiri, memang film ini menceritakan tentang gimana ya, jangan menilai seseorang dari label atau penampilannya gitu kan. Jadi status Ralph sebagai penjahat dalam game ini tidak membuatnya menjadi orang jahat di kehidupan nyata. Malahan Ralph ini nih orangnya benar-benar soft spoken, berhati Hello Kitty banget gitu, walaupun badannya besar gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga pesan lainnya tuh menerima dan mencintai diri sendiri. Nah, Ralph ini memang sempat membenci perannya, namun pada akhirnya dia belajar kalau menerima siapa dirinya dan bangga pada perannya itu tuh membuat orang-orang juga sayang sama dia gitu teman Pro 2. Selain itu juga film ini menceritakan tentang persahabatan sejati, di mana hubungan antar Ralph, terus ada Penelope juga, membuktikan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang menerima kita dengan segala kekurangannya. Lucu banget pokoknya film teman Pro 2 ya. Jadi cocok banget apalagi kalau kamu suka main game nih, pasti seneng banget sama tampilan Wreck-It Ralph yang seru banget, warna-warni gitu kan. Terus tuh banyak mention-mention game-game terkenal juga gitu. Dan terakhir teman Pro 2, ini juga animasi yang terkenal banget teman Pro 2 ya. Tadi kita udah bahas dari Disney, sekarang kita meluncur ke Sony Picture. Dan Sony Picture ini memang jadi salah satu production house yang lagi naik daun banget ya, terutama untuk film-film animasinya yang keren-keren banget. Dan salah satunya ini adalah Spider-Man Into Spider-Verse ini, dimana film ini memang menceritakan pertualangan Miles Morales, remaja asal Brooklyn yang mendapatkan kekuatan laba-laba, dimana ia harus bekerja sama dengan 5 pahlawan laba-laba dari dimensi lain untuk menghentikan penjahat Kingpin dan menyelamatkan seluruh multiverse dari kehancuran. Tuh teman Pro 2 ya. Wow, menarik banget. Jadi kalau pesan moralnya nih, kalau ngomongin Spider-Man udah paham ya pesan moralnya pastinya, menceritakan tentang bagaimana orang biasa itu juga bisa yang namanya menjadi superhero gitu kan. Jadi kalau kamu pengen jadi superhero tuh gak harus punya kekuatan super dulu kok teman Pro 2 ya. Cukup jadi baik dan saling membantu orang lain, itu tuh juga udah ngebuat kamu jadi namanya pahlawan super. Jadi untuk kamu teman Pro 2 ya, ini memang beberapa rekomendasi tadi itu adalah film-film yang punya gak cuma cantik aja ditonton, tapi juga punya pesan moral yang cocok banget untuk kamu ajak keluarga kamu tonton. So teman Pro 2 ya, kalau kamu pengen nonton jangan lupa kasih tahu aku kalau udah nonton juga ya. Gimana menurut kamu, apakah kamu ada diskusi juga sama keluarga kamu setelah nonton filmnya tuh? Pastinya seru-seru banget ya kan teman Pro 2. Dan tentu aja ya, the next songs kayaknya yang bakal aku play untuk kamu semua juga masih berhubungan dengan salah satu film yang aku mention tadi, Spider-Man Into Spider-Verse. Ini dia Sunflower dari Post Malone dan Swan Lee.

0: Teman berdua, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38-48 bersama Qori Mir'an Zikri STHI. Lalu di jam 18 tepat juga kita akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: حي
1: حي
0: على
1: على
0: الصلاة.
1: الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia.
2: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. As always, kalau udah jam 6 lewat artinya kita bakalan masuk ke segmen Senja, seru-seruan aja ini Indonesia. Dan apa yang lagi seru di Indonesia? Ya pastinya dong, Idul Adha. Karena memang masih nuansa Idul Adha banget hari ini teman Pro 2 ya. Jadi aku pengen kasih kamu tips nih. Karena pastinya kalau Idul Adha gini identik banget sama yang namanya perdagingan ya teman Pro 2. Jadi mungkin beberapa hari ke depan kamu bakalan sibuk sama makan daging ya kan. Tapi teman Pro 2 pastinya kalau makan daging terus-terusan itu bisa yang namanya menimbulkan kolesterol. Nah jadi aku bakalan kasih kamu tips gimana sih supaya kamu terhindar dari kolesterol meskipun nih beberapa hari ke depan kamu bakalan konsumsi daging gitu ya. Dan yang paling pertama itu adalah ya hindari yang namanya mengelola bagian daging yang memiliki banyak lemak. Jadi pastikan daging yang kamu masak itu juga matang dengan sempurna tuh sama Pro 2 ya. Jadi kamu bisa pilih daging-daging yang emang gak terlalu banyak lemak ya. Jadi ada beberapa bagian daging yang pastinya tuh fatnya gak sebanyak itu. Jadi bisa kamu masak bagian dagingnya kayak gitu aja. Terus juga make sure dagingnya matang dengan sempurna, jangan setengah matang ya teman Pro 2 ya. Karena kalau setengah matang biasanya dia punya lebih banyak kolesterolnya seperti itu. Terus juga nih teman Pro 2, tips selanjutnya adalah makan makanan hidangan daging yang ini adalah harus dibarengi juga dengan aktivitas fisik pastinya. Jadi kamu dianjurkan untuk yang namanya rutin olahraga selama 30 hingga 60 menit. Jadi mungkin kalau hari ini kamu udah makan daging banyak, sore-sore kamu bisa tuh olahraga, jogging. Santai-santai aja olahraganya, gak usah berat-berat gitu teman Pro 2 ya. Terus juga harus perhatiin juga yang namanya gejala-gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi gitu teman Pro 2 ya. Jadi gejalanya tuh kalau kamu mulai yang namanya terkena kolesterol itu kayak mudah ngantuk, pegel di tengkuk, terus ada nyeri dada juga. Jadi kalau kamu udah abis makan daging terus ngerasa tiga gejala yang aku sebutin tadi, cepet-cepet periksa ke dokter deh teman Pro 2 ya. Siapa tahu itu memang benar gejala dari kolesterol itu sendiri. So teman Pro 2, untuk kamu yang kepo-kepo juga tentang artikel selengkapnya, kamu juga bisa baca langsung artikelnya di laman resmi rri.co.id.
1: Masih ada kasih tenaga setelah seharian terus bekerja.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura juga di Sore Ceria di segmen Senja Seru-seruan aja in Indonesia. Kalau ngomongin lagi seru di Indonesia juga sebenarnya ini enggak seru sama sekali teman Pro 2 ya. Tapi yang mungkin lagi banyak dibicarakan ya sama orang-orang juga itu adalah yang namanya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi yang semakin sering menjadi perhatian masyarakat juga ya. Jadi sekarang nih banyak banget orang baru menyadari identitas mereka tuh digunakan pihak lain setelah mendapatkan tagihan pinjaman online atau dihubungin debt collector. Padahal kita sendiri ngerasa gak pernah nih yang daftar-daftar ke pinjol ya kan. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ngalamin hal-hal kayak gini? Kalau kamu pernah ngalami hal-hal kayak gini teman Pro 2 ya, kondisi ini nih memang memprihatinkan banget ya. Dan ini juga ngebuat kita jadi harus semakin aware sama kegiatan-kegiatan online atau data-data yang kita berikan di ranah online gitu teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal kasih tips juga untuk kamu semua teman Pro 2 supaya nih kamu bisa ya namanya mengetahui ya apakah data pribadi kamu itu digunakan untuk pinjaman online atau enggak gitu ya. Jadi ada salah satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan yaitu memeriksa penggunaan data pribadi di layanan pinjol dengan melakukan pengecekan melalui layanan SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi melalui layanan ini kamu semua dapat mengetahui riwayat kredit dan pinjaman yang terdaftar atas nama kamu. Dan untuk melakukan pengecekannya tuh mudah banget ya. Kamu cuma perlu menyiapkan dokumen identitas seperti KTP. Setelah itu kamu bisa mengakses layanan resmi pengecekan informasi debitur secara online melalui OJK, lalu nanti hasil pengecekannya akan menunjukkan apakah terdapat pinjaman aktif yang terdaftar menggunakan identitas kamu atau enggak gitu teman Pro 2 ya. Jadi easy banget ya. Jadi selain kamu ngecek melalui sistem layanan informasi keuangan, kamu juga bisa ya namanya memantau aktivitas akun digital dan menjaga keamanan data pribadi kamu dengan cara jangan mudah memberikan foto KTP, kode OTP maupun informasi pribadi lainnya kepada pihak yang gak jelas gitu ya. Jadi kamu harus banget ya namanya hati-hati saat mengisi data di aplikasi atau situs tertentu, dan pastikan juga platform yang kamu gunakan itu memiliki izin resmi dan kebijakan perlindungan data yang jelas. Jadi jika kamu menemukan adanya pinjaman yang tidak pernah diajukan, kamu juga bisa banget segera melaporkan ke pihak terkait seperti OJK, kepolisian, atau platform pinjaman online yang bersangkutan. Jadi langkah cepat ini pastinya ya bakal membantu kamu untuk ditindaklanjuti ketidaknyamanan yang terjadi kepada kamu gitu teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang kepo juga sama artikel selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa banget baca langsung di laman resmi rri.co.id.

0: yang membuat lagu ini semakin segar dan berbeda. Informasi selanjutnya, America Music Award 2026 resmi digelar di Las Vegas dengan sejumlah kejutan besar sepanjang malam. BTS juga berhasil meraih Artist of the Year, sementara Taylor Swift pulang tanpa penghargaan meski menjadi nominator terbanyak. Sorotan utama datang dari Somber yang memborong beberapa kemenangan termasuk Best Rock / Alternative Song dan Breakthrough Artist. K-pop Demon Hunter juga mendominasi lewat lagu Golden yang memenangkan Song of the Year sekaligus Best Vocal Performance. Daftar pemenang lainnya turut diisi nama besar seperti Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Cardi B, Bad Bunny, Shakira di berbagai kategori, di mana BTS juga menambah prestasi dengan kemenangan Song of the Summer lewat Swim yang semakin mengukuhkan dominasi mereka di panggung global. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulaki kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan Isya di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan Isya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. I Love You 3000 dari Stephanie Poetry. Jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di sore ceria hari ini, teman Pro 2 ya. Tapi jangan sedih, tentu aja, karena lanjut lagi nanti di Jaga Malam kamu bakalan ditemenin sama Selvian. Jadi pastinya gak bakalan galau malam-malam kalau ditemenin sama Selvian, ya gak sih? So thank you so much udah nemenin aku di sore ceria sampai di mendekati jam 8 ini, teman Pro 2. And lastly, dari Jaga Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu and happy 8 Mubarak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kelihatan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Dari Kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jagain kamu malam hari ini, jaga malam pukul 20 sampai 24 ada Selvian untuk hari ke-27 bulan Mei. Selamat Hari Raya Idul Adha, teman Pro 2. Jangan bilang kalau hari ini cuma kurban perasaan ya. Kalaupun ternyata iya, kasih tahu dong. Lagu yang paling mewakili banget kurban perasaan kamu untuk hari ini. Dan nemenin kamu sampai di pukul 24, spill juga dong lagu favorit kamu melalui WhatsApp Pro 2 FM Palembang 0816 1106, DM melalui Instagram di Pro 2 duanya angka RRI Palembang. Jangan lupa di follow. Kamu juga bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan udah pasti teman Pro 2 juga bisa banget ya streaming siaran kita, dengerin melalui website di rri.co.id sambil update beragam informasi terkini pastinya di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kamur, nemenin kamu malam hari ini teman berdua. Yakin deh, suasana jalan kota Palembang, wah mungkin ada yang udah ngerasa ini lagi lengang banget. Atau tadi pas lagi jalan-jalan ke mall, terus kayak yang kok nggak terlalu ramai ya? Karena emang orang lagi pada fokus nih sama penyembelihan hewan kurban, atau bahkan ada yang udah pada mudik teman berdua. Secara juga kalau dilihat-lihat di kalender, ini merupakan libur akhir pekan yang cukup panjang ya. Terlebih lagi hari Senin itu tanggalnya tanggal merah. Jadi ya udahlah, kapan lagi coba bakal nikmati libur sepanjang ini, ya nggak sih? Di akhir bulan Mei pula. Balik-balik udah bulan baru, tanggal 2 Juni deh kalau nggak salah ya. Pada aktivitas lagi seperti biasa. Karena tanggal 1 kan tanggal merah tuh. Tebak, hayo hari apa coba. Kepoin aja sendiri deh. Ngomongin lagi viral dulu deh teman Pro 2. Di Hot Pro 2 sampai jam 9. Ya apalah, apa coba. Yang lagi earworm banget di kuping kamu. Yakin deh, kita semua lagi mengalami earworm yang sama. Jadi kayak sebuah lagu, sebuah nada, sebuah lirik yang selalu terjadi pengulangan atau terngiang-ngiang terus di dalam kepala kamu. Kamu niatnya sebenarnya gak pengen menghafal lagu itu, tapi saking seringnya muncul di media sosial mungkin, dan aku yakin sih ketika kamu ke mall juga lagu ini gak bakal diputerin di sana, apalagi diputer di radio, tidak mungkin ya. Karena yang pertama sebenarnya ini adalah lagu, bukan lagu rilis resmi. Ini adalah hasil olahan dari AI yang mana sebenarnya juga udah dapat komentar sih tahun Pro 2. Komentar dari mana? Nah, jadi ngomongin lagu yang lagi irwong banget ya. Tahu dong, My Little Boluketan. Buah apa yang paling manis? Nah, tahu dong kita ngomongin lagu apa? Nah, berdasarkan penelusuran dari CNN Indonesia Tone Pro 2, lagu ini judulnya adalah MBG. Ya, ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @vokalis_netizen pada 29 April 2026. Udah lama dong ya. Udah hampir sebulan sebenarnya. Dan udah mendapatkan 14,8 juta tayangan, 1,1 juta kesukaan atau like. Dan nah, akun ini sebenarnya adalah akun yang bisa dibilang mereka itu konsisten memproduksi lagu olahan AI dengan memanfaatkan kumpulan komentar-komentar warganet sebagai liriknya. Termasuk komentar terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Bahlil Lahadalia. Nah, lagu yang akhirnya populer di media sosial ya, MBG, Mas Bahlil Ganteng ini, aku yakin banget udah jadi earworm banget di kuping kamu teman Pro 2. Bahkan anak kecil, orang dewasa itu pun juga udah hafal banget lagu ini. Ya, ini adalah sebuah lagu yang berlirik jenaka yang akhir-akhir ini emang selalu terdengar di media sosial. Nah, kita ke pembuatan lagunya dulu deh teman Pro 2 ya. Ternyata pembuatan lagu seperti ini adalah lagu yang sebenarnya bisa dengan mudah dibuat oleh masyarakat siapapun pakai platform generator musik berbasis AI gitu ya. Jadi tinggal kayak nyiapin step by stepnya, ada lirik, masukin ke kolom, kayak promnya gitu ya, pilih genre musiknya dan sudah. Nanti bakal terbuat kayak gitu teman Pro 2, karena udah banyak juga aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau ngomongin lagu ini sendiri, ini kan ada satu nama yang disebut ya, bukan orang sembarangan, beliau adalah menteri di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan dari pihak partainya sendiri ya, udah mengatakan bahwa lagu ini sebenarnya cute, menghibur, dan katanya kalau rakyat senang ya nggak masalah, karena kalau orang lain happy ya udah happy aja gitu. Ini disampaikan langsung oleh sekjen partainya Muhammad Sarmuji teman Pro 2 gitu. Jadi kayak ya udah lagu ini emang buat have fun aja gitu sebenarnya ya. Nah, karena emang seenak itu mungkin didengerin kuping, tapi jangan tapi dijamin deh teman Pro 2, kamu enggak bakalan bisa request lagu itu di Pro 2. Karena yang paling pertama adalah lagu ini emang adalah emang dibuat oleh generator AI. Siapa yang udah hafal banget lagunya coba?

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

91,6 RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. India, rumah ke rumah teman Pro 2. Lagu yang juga jadi earworm banget buat kamu, apalagi kalau udah jelang tanggal 27 Mei teman Pro 2. Yap, satu lagi nih lagu yang bakal bikin earworm, atau mungkin udah terkunyeng-nyeng juga di kuping kamu. Apalagi momennya pas banget ya, tanggal 27 bulan Mei ini kan kita bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, yang bahkan sejak beberapa minggu sebelumnya ini juga udah sempat keluar meme-nya gitu loh teman Pro 2. Jadi meme-nya tuh ada domba, ada kambing, ada sapi, lagi pada asik banget nyanyiin sebuah lagu Kami dari 27 bulan Mei. Ingat enggak sih sama lagu ini teman Pro 2? Jadi ini kan sebenarnya adalah lagu yang berjudul Tongkrongan Kami Sopan, diciptakan sama komunitas Brother PBSU 275 yang pertama kali diunggah di YouTube pada tanggal 1 Februari 2017. Jadi ini bukan sebuah lagu yang kemudian rilis resmi via label seperti itu, enggak. Jadi emang awal-awal masanya ketika YouTube juga udah mulai populer ya. Nah, awal kemunculannya lagu ini tuh memang belum dikenal luas, baru di kalangan komunitas tertentu aja. Tapi akhirnya ya potongan liriknya ini kemudian mulai viral, ramai diperbincangkan, ramai juga di media sosial. Bahkan selama kurang lebih 4-3 tahun belakangan ini teman Pro 2 udah jadi satu fenomena yang kayaknya selalu rutin banget ya dimunculkan setiap tanggal 27 bulan Mei. Ibaratnya kalau lagunya Glenn Fredly, lagunya Gigi itu selalu hype banget di bulan Januari ya, 11 Januari, berakhir di Januari, atau Wake Me Up When September End miliknya Green Day. Itu juga selalu booming banget setiap bulan September. Atau lagunya Taylor Swift ya, yang Desember-Desember itu. Nah, ini ada juga nih di bulan Mei ini teman Pro 2. 27 bulan Mei. Yakin deh, ini pasti earworm juga. Jadi ngomongin lagu yang satu ini emang menyita perhatian juga teman Pro 2, apalagi untuk para pengguna platform digital. Karena lirik dan iramanya ya emang mudah diingat sih, simple banget ya. Yang bisa main ukulele, yang bisa main gitar pasti udah tahu banget, udah hafal banget petikannya. Dan ini kembali viral bertepatan dengan momen Idul Adha teman Pro 2. Suasananya, nuansanya akhirnya kayak memberikan semangat perayaan ini yang diwakilkan dengan sapi kurban, sapi, kemudian kambing dan domba, yang mereka tuh kayak nantangin juga ya, kami dari 27 bulan Mei, ayo, apa sih gimana liriknya, ayo dong bantai kami gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin lirik lagu ini, arti kata bantai di sini bukan kayak menggunakan kekerasan fisik gitu ya teman Pro 2, bukan. Jadi makna lagunya di sini adalah konteksnya tuh lebih kepada keberanian dan tantangan terhadap rintangan hidup gitu loh teman Pro 2. Ya udah sini maju sini. Kayak gitu. Mau tantangan seperti apa? Ya udah sini. Kita mau dibantai dengan berbagai rintangan juga enggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi bukan berupa kayak kekerasan fisik, tapi kayak ya udah kini aku siap banget nih buat menghadapi apapun itu, badai apapun juga gitu. Jadi kayak sebuah representasi sikap yang enggak mudah gentar dalam menghadapi masalah, kemudian bersiap untuk membuktikan kemampuan diri dalam berbagai situasi. Jadi ini kayak sebuah cerminan gaya komunikasi anak muda yang blak-blakan ya, tapi juga ada hiperbolanya. Ayo dong bantai kami gitu ya. Itu hiperbolanya tuh di situ teman Pro 2. Jadi lagu ini juga bisa dibilang adalah lagu yang selalu viral setiap tahunnya 27 bulan Mei. Pas banget kan? 27 bulan Mei. Dan liriknya mudah diingat, dan ternyata emang peran media sosial itu sebesar itu ya teman Pro 2. Kayak kita lihat juga sama lagu yang sebelumnya nih yang udah aku bahas, kayak MBG kan, MBG. Nah, terus lagu ini 27 bulan Mei, semuanya kita pastinya tahu karena dia trending di media sosial. Jadi mau itu lagu lama ataupun itu lagu baru, lagu yang dibuat oleh AI atau karya manusia, semuanya tuh kayak bisa dijadikan bahan meme, video pendek, remix, kemudian
selalu dibahas dengan potongan-potongan liriknya yang unik ya. Jadi kayak emang ketika sebuah lagu itu punya potongan lirik yang unik atau mudah banget buat diingat, yakin deh sekarang tuh pasti bakal langsung cepat banget viral di media sosial, ya gak sih Tuan Pro 2? Nah, dua lagu yang lagi jadi bahan konten banget akhir-akhir ini Tuan Pro 2, yang mungkin juga udah termasuk earworm banget di kuping kamu, yang sepertinya juga akan segera cepat berlalu, apalagi kita udah di penghujung bulan Mei.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Produ FM Palembang.

0: hormat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan

Sekarang ya, salah satunya ada Kunto Aji juga, Tuturun Pro 2, yang namanya sebutin di situ. Dan kali ini ngajakin Vira Talisa. Gimana untuk hari libur kamu di hari ini, tepatnya hari Rabu, yang besok nggak kerasa masih tetap hari libur, tapi mungkin di antara teman Pro 2 ada yang harus kembali ke kerjaan ya, teman Pro 2. Kalau kamu juga tetap libur, coba bingung liburan kali ini mau ngapain? Secara mungkin masih masuk kategori tanggal tua ya, atau emang lagi mengencangkan ikat pinggang, atau pengen nyoba sesuatu yang baru. Wah, coba olahraga deh teman Pro 2. Olahraga lagi. Yeay. Olahraga itu kan banyak ya macamnya. Tinggal kamu sesuaiin aja. Mau yang sesuai budget atau sesuai dengan kapasitas fisik kamu sendiri gitu. Metabolisme tubuh kamu sendiri juga. Kamu sanggupnya yang kayak gimana. Karena ngomongin olahraga sekarang juga udah naik level loh teman Pro 2. Bukan cuma sekedar buat menjaga tubuh kamu tetap bugar, tapi ternyata sekarang yang namanya olahraga, apalagi khususnya di Indonesia, itu udah jadi bagian gaya hidup sosial loh. Ya kan? Nambah footage buat nambah feed Instagram, ya gak sih? Lumayan ada konten juga. Terus buat nambah relasi, udah pasti nih ya, tergantung olahraganya juga nih. Hah? Kok tergantung olahraganya? Ya siapa tahu kok bisa dapat relasi buat investasi gitu ya. Atau bisa juga untuk quality time misalnya bareng sama pasangan ya. Lumayan kan lari bareng sambil ngobrol. Atau juga bisa sekedar gaya hidup juga sih teman Pro 2. Apalagi nih kayak beberapa olahraga yang akhir-akhir ini emang lagi ya bisa dibilang cukup viral lah ya, mulai banyak peminatnya. Dan berdasarkan survei terbaru ya dari Populix terhadap 840 pekerja profesional di Indonesia, ternyata mereka rata-rata yang datangnya dari usia 26-3 tahun. Nah ini menunjukkan bahwa motivasi masyarakat untuk olahraga juga semakin bergeser teman Pro 2. Yang mana gak sedikit juga yang ternyata menjadikan olahraga itu sebagai pelarian dari stres. Stres apa? Stres pekerjaan ya. Terus juga jadi ruang untuk membangun koneksi gitu. Jadi udah kayak jadi ruang sosial lah. Dan banyak yang mengaku juga olahraga itu bisa sebagai ajang me time, waktu buat diri sendiri. Tuh, kamu yang udah pernah lari atau jalan, jalan santai lah ya. Kenapa aku bilang jalan santai? Karena aku sebenarnya lebih menikmati ketika jalan santai. Itu asli loh, me time-nya tuh kerasa banget tuan Pro 2. Apalagi kalau kamu olahraganya, larinya atau jalan santainya ya, di tempat yang memang banyak dilakukan orang untuk jogging atau lari, ada track larinya di situ atau jalan, dan dia tuh gak cukup ramai gitu, gak terlalu ramai tapi gak sepi juga. Bayangin momen ketika kamu menikmati jalan sendirian, sibuk dengan pikiran kamu, tapi fisik kamu tetap bergerak gitu ya. Sambil merancang skenario-skenario di kepala kamu, atau dengan kreativitas-kreativitas baru, atau sekedar bengong, mengusongkan pikiran, terus ngelihat pemandangan yang ada di sekitar. Contohnya nih, ketika misalnya kamu mungkin lari di seputaran Jakabaring, bayangin ngelihat ada ruang terbuka hijau di situ, kamu bisa merasakan apa ya, sesuatu, ada vibes yang bakalan beda banget deh. Itu salah satu contohnya aja sih tahun Pro 2 ya. Jadi bisa jadi ajang buat me time juga. Dan kalau misalnya kamu merasa olahraga bukan hanya buat me time, bisa juga buat quality time bareng sama pasangan kamu, sama keluarga, atau juga sama sahabat kamu. Gak pernah ketemuan, daripada ketemuan cuma duduk nongkrong aja. Mungkin bisa sambil olahraga ya, bergerak tuan Pro 2. Nah, jadi bisa jadi pilihan kamu deh buat yang bingung nih kira-kira libur panjang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin mau ngapain aja ya. Salah satunya mungkin bisa nyobain olahraga.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya, sudah ditemuin sama Farel Hilal keliling Tuan Pro 2. Sebenarnya ada orang yang masih menunda buat olahraga. Dia bilang sih butuh biaya cukup mahal. Indeks ekonomi. Aduh, mau ikutan olahraga kayak enggak dulu deh ya. Kalau kamu mungkin mikirnya olahraganya tuh mesti kayak yoga, pilates, padel, diving, otomatis kamu gak bakalan sampai kapanpun mungkin gak bakalan bisa olahraga teman pro 2 ya. Tapi sebenarnya ngomongin olahraga itu kan luas banget ya. Jogging, jalan kaki, yang penting gerak deh ya. Itu udah cukup banget loh teman pro 2, yang penting sehat, bisa napas. Yang penting kamu gak hanya sekedar duduk aja goler-goler. Kalau kamu rasa kamu tuh adalah makhluk yang paling suka banget rebahan, tos dulu ya. Minimal tuh ada langkah yang selalu kamu targetkan gitu lah setiap harinya. Kalau setiap hari agak susah, setiap 3 hari, setiap seminggu teman pro 2. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi ya dari smartphone atau mungkin dari smartwatch yang bisa ngitung udah berapa langkah sih kamu hari ini gitu. Atau kalau di rumah punya tangga ya, tapi bukan tangga ini ya yang buat benerin lampu, buat benerin genteng. Kamu naik turun tangga deh. Atau enggak teman pro 2, ini udah banyak juga sih. Aku tuh kayak ngelihat kayak kemana-mana kalau jaraknya cuma 100-200 meter, mendingan jalan kaki deh teman pro 2. Iyalah kak, kalau siang itu kan panas banget. Kamu gak kenal teknologi yang namanya payung? Payung tuh dipakai bukan cuma ketika lagi hujan tau. Sekarang juga udah banyak payung yang lucu-lucu kan. Bahkan ada payung yang anti ultraviolet, dia bisa menangkal ultraviolet. Jadi skincare kamu aman ya, sunscreen kamu juga aman banget, tangan kamu bebas dari belang. Pokoknya yang penting ada kemauan aja sih teman pro 2. Apalagi sekarang juga banyak orang yang mungkin kesulitan ya buat ngejaga rutinitas olahraganya. Apalagi kalau udah ngomongin gimana supaya bisa disiplin, kita konsisten buat olahraga terus gitu. Karena sekarang yang paling mungkin adalah olahraga yang makin mudah untuk dijangkau, bisa jadi rutinitas harian kamu teman pro 2. Jogging, jalan santai, itu sih mungkin salah satu, salah dua yang bisa kamu coba. Dan ini memang jadi aktivitas olahraga yang populer loh. Ada yang bilang kayak gini, mungkin ketika ngapain sih orang tuh rela banget bayar ratusan ribu sampai jutaan cuma buat maraton doang atau half maraton gitu. Ya mungkin dia pengen punya capaian, pengen mengukur seberapa besar gitu, seberapa kapasitas diri dia gitu kan. Belum lagi mungkin bakal diapresiasi dengan sebuah medali gitu. Ya udah sih biarin aja. Kita enggak usah ikutan half maraton atau juga maratonnya dengan bayar sekian ya atau mungkin yang gratis. Tapi paling enggak kita juga olahraga tahun pro 2. Iya, karena survei juga nunjukin bahwa sebenarnya sekarang orang-orang Indonesia juga udah mulai punya kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan, apalagi anak mudanya, salah satunya dengan olahraga. Nggak usah jauh-jauh, kalau hari Minggu pagi buka CCTV dilihat kembang iwak aja tuh udah banyak banget loh anak-anak muda yang pada olahraga. So, wajib banget nih dimasukin ke jadwal kamu kalau besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak punya kegiatan yang mungkin totalitasnya semuanya hanyalah rebahan atau kebanyakan makan daging kambing dan daging sapi ketika lebaran Idul Adha. Saatnya buat kamu olahraga deh teman pro 2, hari libur selama beberapa hari di libur panjang akhir bulan Mei ini.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Malam hari yang kami beri di FM Palembang, buat terbaik kaum muah. Udah kemudian ngatur jadwalnya bareng sama teman-teman. Yakin ya, siap buat olahraga nanti, entah besok, lusa. Atau yang tadinya ditunda, gak tahu deh kapan lagi kejadian. Tahu gak sih, biar bisa benar-benar ini ya, terlaksana. Jangan janjian jauh-jauh hari, itu langsung dadakan aja. Gak tahu kenapa sesuatu yang dadakan itu bakalan lebih bisa terrealisasi gitu dibandingkan dengan yang rencana. Coba deh ya, kecuali kalau kalian memang termasuk orang-orang yang bisa memegang komitmen dan memegang teguh janji ya. Ibaratnya ini adalah sumpah pemuda, kamu harus benar-benar memegang memegang janjimu. Nah, kalau teman Pro 2 mungkin juga bingung kayak di mana ya kira-kira lokasi yang paling pas banget buat misalnya larinya bareng-bareng, rame-rame gitu, atau yang bikin kamu akan fokus lari tuh lari aja gitu. Ya otomatis kamu jangan memilih lokasi yang berdekatan sama gerobak mie ayam. Yang ada pusat-pusat jajanannya mungkin ya. Nah, pilih lokasi yang emang benar-benar banyak orang datang ke sana, itu emang benar buat lari, benar buat olahraga, buat jalan gitu ya. Misalnya emang di arena yang khusus buat olahraga, ya seputarnya kabaring mungkin. Yang kalau kamu termasuk orang suka pecah konsentrasi, mendingan jangan deh kamu ke lokasi-lokasi larinya tuh atau olahraganya tuh di tempat-tempat yang banyak menjual jajanan. Yakin kan? Bakalan keganggu banget tuh teman Pro 2. Tapi sekarang orang-orang Kota Palembang tuh punya kesukaan baru loh. Mereka sekarang lagi suka olahraganya di hari Minggu pagi. Di mana? Di Ampera. Wah, gila tuh rame banget. Kemarin sempat ngelihat ya, kayak RRI kan juga bersama dengan TVRI juga antara tuh ada sosialisasi Piala Dunia tuh untuk pesta bola 2026 kan. Itu rame banget teman Pro 2, khususnya di Jembatan Ampera. Kalau kamu juga mau menikmati Car Free Day, mungkin fokusnya bukan di Jembatan Ampera ya, tapi sepanjang Jalan Sudirman aja dulu deh. Karena itu kan batasnya dari Jalan Sudirman tuh teman Pro 2. Bisa lah dari Jalan Sudirman ya, nikmatin Car Free Day-nya di situ. Karena kalau untuk Jembatan Ampera mah dijamin kamu enggak bisa lari, kamu bisanya jalan. Karena emang rata-rata orang menikmati, ya kapan lagi coba bisa jalan kaki di bawah Jembatan Ampera. Di bawah Jembatan Ampera, ya di tengah megahnya itu ya Jembatan Ampera kan. Entah emang mau olahraga jalan-jalan di sana atau menikmati pemandangan. Ya itu salah satu nilai lebihnya sih ketika Car Free Day kamu ngelewati Jembatan Ampera ya teman Pro 2. Nah, siapa tahu mungkin juga teman kamu kayak, eh kita ini aja larinya di Jembatan Ampera aja, Car Free Day. Gak apa-apa deh, selama kamu udah punya inisiatif buat gerak aja itu udah bagus banget loh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Beli ini penting loh. Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari ini kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So, kalau ngomongin lagu yang temanya kegalauan mah banyak banget ya. Yang temanya korban perasaan, ini mumpung lagi ya temanya tentang kurban, kita korban perasaan deh. Pernah ngerasa jadi korban perasaan? Korban perasaan itu gara-gara baper itu gak enak banget ya. Dia gak ngerasa apa-apa, kita yang lebih ngerasa gitu. Wah, korban perasaan dong. Tapi gimana kalau misalnya korban dari patah hati? Wah, korban dari patah hati? Ya, karena kadang ketika putusnya suatu hubungan, biasanya di antara salah satu pihak itu ada rasa apa ya, rasa berat untuk melepaskan, rasa kehilangan, terus juga rasa kecewa, dan bagaimana berusaha keras untuk bisa menerima kenyataan tapi tetap berusaha untuk bertahan. Pernah ngalamin gak sih yang namanya patah hati? Sebenarnya patah hati ini bukan cuma ketika hubungan juga sih. Mungkin ketika kamu naruh ekspektasi terhadap sesuatu dan ternyata tidak sesuai, akhirnya patah hati deh. Ya mungkin pernah mengalaminya teman Pro 2 ya. Apapun yang mungkin bikin kamu jadi kecewa, ini bakalan bikin kamu harus bisa berusaha untuk menerima kenyataan pahit. Dan bagaimana percaya sama kesempatan yang baru gitu. Ataupun juga kemudian lembaran yang baru gitu tahun Pro 2 ya. Ketika kamu udah mulai bisa mencoba untuk menata lagi mental kamu, percaya lagi sama yang namanya komitmen, terus belajar dari kesalahan, mulai lagi membangun kebahagiaan yang pernah hilang. Nah, ini semuanya dalam lagu ini sih, teman Pro 2. Wah, wah, wah. Lagu ini juga di tahun 2025 kemarin sempat meraih mendapatkan streaming yang cukup tinggi ya. Karena ternyata ini universal banget sih maknanya, teman Pro 2 ya. Dan lagu Bahagia Lagi ini ceritanya tentang kerinduan dan rasa sakit akibat kehilangan. Yang sebenarnya ini adalah bagian dari proses healing yang harus kamu lewati teman Pro 2 sebelum akhirnya nanti kamu bisa tertawa lagi dan bahagia. Nah, ini nih yang akhirnya bikin lagu Bahagia Lagi bukan cuma sekedar lagu cinta biasa, tapi sebuah refleksi emosional yang dalam banget.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Palembang.

main now Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Olivia Rodrigo, The Cure, teman Pro 2. Jadi lagu ini, lagu yang punya makna dalam banget loh buat Olivia Rodrigo. Bisa dibilang dari albumnya yang baru aja dirilis, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ini adalah salah satu track atau lagu favoritnya dia, teman Pro 2. Bahkan judul lagunya sendiri ini juga masih ada hubungannya sama musisi favoritnya Olivia Rodrigo, The Cure, teman Pro 2. Yap. Ini lagu sebenarnya maknanya dalam banget. Jadi ketika kamu merasa bahwa ketika kamu merasa kecewa, kemudian juga menaruh harapan dengan memulai sebuah hubungan hanya karena kamu pernah punya luka batin, dan merasa bahwa ketika kamu jatuh cinta lagi, mungkin dengan kamu jatuh cinta lagi itu bisa jadi solusi atau menjadi satu penyembuhan atau menjadi obat dari segala masalah kamu ya, yang selalu berujung pada kekecewaan. Nah, tapi ternyata itu tidak cukup hanya dengan memulai hubungan baru dan kemudian jatuh cinta aja, teman Pro 2. Yang ada malah di situ sebenarnya, apa yang kamu harap bisa menyelesaikan masalah kamu dengan luka batin kamu, ini malah malah tidak memberikan jawaban apa-apa, tidak bisa ngasih solusi, teman Pro 2. Yep. Karena sebenarnya kembali lagi ya, semuanya itu adalah penyembuhnya adalah diri kamu sendiri. Kayak kamu jangan naruh harapan kebahagiaan kamu kepada orang lain, kebahagiaan kamu pada satu hubungan, tapi gimana kamu bisa, kamu sendirilah yang bisa menyembuhkan diri kamu. Dan teman Pro 2, setelah ini bakal ada lagu-lagu asik yang nemenin kamu sampai nanti waktu kita mengakhiri acara siaran untuk hari ini. Thank you banget udah stay tune terus di Pro 2 FM Palembang. Besok kita bakal balik lagi buat nemenin kamu start dari jam 5 pagi sampai di waktunya kita mengakhiri acara siaran. Dan saat ini buat selfie dan pamit malam hari ini dari kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: ada yang komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 28 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya. Hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin ya, ada Spada yang lebih tematik lagi hari ini. Bakal ada di edisi narkoba. Aku akan hadirkan buat kamu ya teman Pro 2. Nanti dong pastinya itu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabi ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim la hadzan nabiyil karim syedina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin teman-teman Prodo RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah masih Allah hadirkan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk diri saya mengisi acara Inspirasi Kolbo di Prodo RRI Palembang. Alhamdulillah, saya berharap, sungguh berharap, semoga apa-apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri teman-teman sekalian dan juga terkhusus dapat menjadi nasihat bagi diri saya pribadi. Insyaallah. Teman-teman Prodo RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan, menghadirkan hari-hari baik, memberikan, menghadirkan hal-hal yang teman-teman impikan, yang tentunya masih di dalam koridor Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan hidup di pagi hari ini bukan tanpa sebab, teman-teman. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan ruang, ingin memberikan harapan demi harapan baru di hari ini untuk diri kita. Tidak peduli seburuk apapun teman-teman kejadian esok, atau tidak peduli seburuk apapun teman-teman kejadian yang sudah terjadi di hari-hari kemarin, Allah Maha punya kuasa. Allah memberikan harapan baru bagi setiap hamba di setiap pagi harinya insya Allah. Karena itu tidak pernah bosan saya untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat perihal bersyukur, teman-teman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan ketambah nikmat itu. Dan barang siapa, teman-teman, yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka adzab Allah amarlah sangat pedih. Karena itu, ayolah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, teman-teman, merupakan bentuk tanda terima kasih kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing tentunya. Karena itu teman-teman, jadilah seperti apa yang Allah mau, bukan seperti apa yang diri kita mau. Saya teringat nasihat daripada Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah kajian, "Ma aqrabaka min amri dakhalta fihi bi rabbik wa ma ab'adaka min amri dakhalta fihi bi nafsik." Apa-apa yang mendekatkan kita kepada suatu kebaikan, maka ketahuilah itu atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, "Wa ma ab'adaka min amri dakhalta fihi bi nafsik." Apa-apa yang menjauhkan kita kepada suatu kebaikan dan mendekatkan kita kepada suatu keburukan, maka ketahuilah bahwasanya itu bersumber daripada nafsu yang ada dalam diri kita, teman-teman. Karena itu, jadilah seperti yang Allah mau, maka engkau akan mendapati Dia memberi semua yang kita mau insya Allah. Mengapa memanggil selainnya jika Dia yang terdekat? Mengapa berpaling darinya jika Dia yang paling rahmat? Teman-teman, dalam tiap seruanmu memanggil, "Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb," terdapat jawaban, "Hambaku, wahai hambaku, akulah untukmu." Teman-teman, terbanglah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sayapmu belum tumbuh pula, larilah. Jika luanglah atau berjalanlah, teman-teman. Jika patah, merangkaklah. Dan jangan diam, kau akan tertinggal. Karena itu, teman-teman, sebagaimanapun keadaan kita sekarang,
agar tidak tertatih-tatih di yaumil akhir nanti, maka maksimalkanlah masa-masa hidup kita di dunia yang penuh lika-liku ini, teman-teman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang-orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Yumkin ilawalan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum. Mungkin segini aja ya, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Saya Al-Fakir Muhammad Septiadi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Penjualan hewan kurban di Palembang meningkat signifikan dibanding dengan tahun lalu. Peternakan 2 Al berhasil menjual seluruh 38 ekor sapi dan hampir seluruh kambing kurban. Harga kambing berkisar 2 juta hingga 8 juta rupiah, sedangkan sapi 21 juta hingga 38 juta rupiah. Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf terus memetakan potensi kerjasama penyediaan infrastruktur guna mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenkraf, Fahmi Akmal, mengatakan pemetaan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta sektor swasta. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal. Menurutnya, secara fundamental, ekonomi Indonesia cukup baik. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih bergerak fluktuatif di kisaran 17.800 dolar Amerika Serikat. Ada kekhawatiran selama libur panjang, rupiah bisa mencapai level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat bekerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

Aduh, apa Palembang teman terbaik kamu, teman Pro 2 Dipa Baru sama Adrian Khalif. Yang pasti yang paling familiar suaranya Rizky Fabian pasti dong ya. Aku udah puterin buat kamu spesial banget teman Pro 2. Dan pagi ini juga aku bakal nemenin kamu ceritanya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan yang jelas nih ya, buat kamu yang lagi pada nikmatin suasana libur, masih libur dong ya. Yang jelas hari ini jaga buat kamu yang punya rencana mau kemana. Kemarin tuh kayaknya sibuk berkutat dengan penyembelihan hewan kurban dan lain-lain ya. Jadi mungkin hari ini bakal lebih fokus, lebih concern aja. Bisa jadi salah satunya adalah kamu mau mengunjungi entah itu kerabat, entah teman-teman pengen nongki, entah mungkin guru atau dosen kamu. Pokoknya whatever lah ya, di hari ini mungkin kamu punya banyak rute dan tujuan. Wah seru banget ya. Oke, dan pagi ini juga aku nemenin kamu sampai jam 10 loh. Banyak info yang bakal aku update buat kamu di Spada bareng Resti Chandra.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
3: Sepada! Selamat pagi, teman Produa! Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo adek, nanti abang jemput ya, abis abang pulang kerja.
2: Oke ayang, love you.
1: Love you.
3: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
2: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
3: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
4: Ada apa rame-rame?
3: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
4: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
5: Child grooming?
4: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
2: Jadi, aku harus putus.
3: Ya, iya.

Selamat pagi teman Pro 2 yang pagi-paginya udah produktif banget meskipun ini hari libur ya. Nikmatin liburan, mungkin beberapa orang tuh lebih milih leyeh-leyeh di rumah aja misalnya. Tapi ada yang udah berangkat misalnya, kamu udah menuju ke entah kampung halaman, entah destinasi wisata, tempat yang memang pengen kamu kunjungi atau apapun itu ya. Bisa jadi kayak gitu teman Pro 2. Dan mungkin sekarang kamu lagi menikmati suasana libur menyenangkan versinya kamu. Tapi kalau anak-anak sekolah yang kelar libur panjang ini kemudian masuk dan menemui ulangan ya. Artinya waktu libur ini sebenarnya dimanfaatkan untuk belajar. Setuju gak sih? Bukan untuk bermain doang, fun-funan doang. Kemudian pas menghadapi ujian di hari Selasa ya. Kayaknya mayoritas itu di tanggal 2. Gitu sih, 2 Juni itu udah mulai ujian. Ada yang kayak gitu teman Pro 2. Nah, kamu udah punya persiapan belum? Belajar ya. Gak main mulu. Karena memang space atau waktu yang diberikan yang lumayan panjang ini kan pas banget nih untuk kamu menyiapkan amunisi kamu gitu ya. Kayak belajar, entah mau menghafal atau mungkin punya metode lain selain nyontek ya. Ntar bikin contekan, bukan. Yakin banget nih, anak-anak zaman sekarang mah gak main contek-contekan lagi dong ya. Oke deh, yang jelas selama kamu menikmati suasana libur panjangnya kamu ya teman Pro 2, enjoy aja, entah bareng keluarga, entah kamu nikmatin sendiri, entah bareng teman-teman kamu atau apapun itulah ya. Pokoknya ya udah kamu nikmatin segala sesuatunya. Jadi pas balik sama daily rutinnya kamu di awal pekan nanti, semuanya udah ngerasa lebih semangat aja dong.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
3: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: Respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.